0: Kalau kau tak ada ni kan, ya lo kau ni kalau kita di mana ni, nanti yang kau mukum apa hotel dan semua ni macam, kalau tak pulangnya nama seperti mana ni, nama ti, nama nama nama kehala, apa kata tu kan? Ada lagi yang kau kurang ni, tu lah macam ini,
1: kena kau nak kau kira, kata pulang ni 500, kau ni ke 8.
0: Kami semua kami orang ni korang tu lah rumah, ada kerja yang bela dua kamar kerja tu, anak saya tak sih iya mas. Kalau ni aku dah sih pikir ni, saya kata mas saya nak buat. Minta dia ni mohon dia kami tak niat tu wangi. Tu kau nak sih sama nak sih cium. Ni boleh ni sih.
1: Ada tu
0: tu mampu menjual orang ini kerja, lu kalau kata kata nak sih dia kat mana sih kerja. Ya, berapa ini kau wangi, kau ni kau dah wangi.
1: Nampak
0: tak? Kita sih sama dah madin dah na.
1: Ni kan sini mana
0: pak? Yes, malam dia itu ambu, di kamera dia umbi. Angin nu, apa dia juga? Icha kan mau kau beli jago?
1: Thank you. 060875942. Ece divano aku karadi. Ai, ni venung tegalah skia. Udah sih buana kule sasun laku sih wrong. Ni kan sasun nene sasun cintavano. 060875942 mixer ramai mila moye. Ni pukil minja.
2: I'm going to go to the house. A mim ainda lhe sou só comia, alana, se chamou com, me condena, já chala, já. Ele me pega as que, me corta o, me atama este dinho, me loliu. Lava, lava, o silo vai estar aí, me lá, me está com loliu. A mim, se eu escamo, cambia, se eu escolho com fita, a cara, só, lhe sou só com, puta, é, chicombite, puta, fica dita. Ele vai, começa em, chuan. Kufika one, wahumesa sumwani. Kufika, sensi loko mfika mbe, mikuwasu isa mwini mkwasu. Miakata flara, mkisi mkangu niki saksona siswa. Mbe, mikuwasu isa mwina mkwasu. Miyalisi, siwa si milika chafia ku, mikota kuya miya miya tama, mululuwa mga ibuwe. Loko wana la wasumwasu kula kutawa kuruwa kwa laka, kuta miyumela nyani. Loko mikakuka, mikona mga tamia teka, mungu nikasua afaneleza sakana. Sisi loko mfika mpuna watafula, sisi wili kuna tafula number one. Tafula number ini, ini, ini, sangu dia, sangu sisi, sifuwa kuwa laana tikula bovu. Asuwa ikuyuwa na tikula bovu. Mwishara lea shagwe putu, matenya leo koka kokiyo. Yosi shaisa loko mfika mzi, putu matenya wafane wasiwa, wafane watana kula bovu, sisi, nati ayi. Ada wasi loko vani kuwa wazupaka la, watana wakuriki. Majara mwani mama, si shewo, si nikuwe na vana, lava akufane kuna nikuwe kukubwa. Taswa ika sisi, kamikangu ya sisi, mfane mwa mkini sikiwa kushkondi, sisi mkangu le induwa, vana baba kaba sikiwa kunawa yinba teki. Ena matafla teki, na sagu jasa vana baba teki, biko siwa kaa kumini ketana vana. Ibu lave likaya, ama siyela lisi ya silikaya. Sisiwa si olo vini, siluku. Sikia mungu nika mkuma kubangwa na zikisi mzawa sika miya sika mkuma ku vayena basi wano kutu brutal fruit nati baana wata zise wa miya mkumbu jale luku miya cheka mfika mkuma ku haa
1: ya
2: ya ima wanili ya prachiu salanga la vbe
1: nikilisi shne 060875942 mishu nilisa kuhi nkwa la kangweni isukule rea rantangu. Loko mama mkomse munu shikia cha fridge. Ewe misu wana man kura hai man. Munu loe wan. Angile kubanike ni oda shizwa minu. mi n'wi endlisa ku yini.

0: Enhlekani mamkeri.
1: Ahe.
0: Ahe mjani?
1: Ekona baba uri.
0: Ifukile mjani?
1: Eh, nika sejini kona vakare vari hey munhu ena vanhu vo tala lava. Karu wanyana loko vanga kuingisela.
0: Mm.
1: Vanga tola kuwana kumbe vayimana yena. Eh, mina vanhu ari kuni mhaka yanwanyana yi. Nige loko Baba ngopfu loko munhu a ku aka maphorisa ni pfuneni va nga n'wi pfuni hikuva a ni ri constitutionally yi vula ku maphorisa hi vona lava va fanele ku vula karhi cause va nge va landzelela kumbe va ya va ya vona ku ri va ta vona ku vanhu va pfuneka njhani kambe loko vanhu va ya va ya va va vitana kumbe va ku tana va ku hata va heleta va ngati vanhu lavaya na lavan'wanyana na maxaka ya vona va yi teka njhani mhaka leyiwani e loko va tile ni xikombiso xa kahle lexi ni ni vulaka hi xona ku na ndhawu yin'wanyana kwala kaya la xikhimini lani vanhu va nga tsemela vanhu mati kwala ka va humesa phayiphi leya va yi tshelerile vanhu va hlengeletanile va tele va yi hlomula ku ri va yise kwini kumbe a va ri na court order yo endla tani kumbe hambi a va ndle njhani vanhu lavawani kolomu va sukaku va ri kona vanhu lavawana namuntlha va hete ti-weekend to long weekend to tala ngopfu se van'wanyani va tirha majoni van'wanyani va tshama kwihikwihi van'wanyani ni bye loko vana va miti yo ringana 20 yi tsemeriwe mati hi vanhu lava karhi wun'wanyani va nga vutisiweku a ni ri loko vanhu va ya maphoriseni va yela ku ri maphorisa va ta vutisa kumbe va lavisisa kumbe va vona ku ri nandzu wu na mani ku ri va kota ku mhaka ya kona se mara yi helela amoyeni hikuva hi mikwalo vava na vava rikhotso loko lava va fanele ku va fambisa nawu va va ku hitata va heleta va ngati va heleta ku tanani van'wanyana va ku hi famba na small claim court va lava ku ayi mani u na leyiwani ya malicious damage of the property a yi kona ka small claim court se maphorisa a va ti yi hlekisa laya ka liya va anel digil yo e maphorisa va telete. But I remember one day last week when I got a balabla in Macalewan. Kunaban Lavokavanga Kumu, I remember Tatana Twalababu to Soguru, Nalok winning out Komangialo, Loguetti, Ella, and get Hulina. And then Avatar Deroko, Ever Twal. Munalo Anga Kumu, someone a man in a jelly palela Pagatna, Boko Angana, Boko and Esu Pais. Amoya Mr. Twala ntoku va lovile a wu hetele ku rhula
0: inkomu yi khensile ai twenini van'wanyani ka 060-8875-942 hi twa ku vo va ri yini na loko ku ve ni ku na leswi mi lavaka ku vutisa vutisana.